Quellas gratulaziuns da RTR in hui dies vergaulina. Ai moment, bada vision. Se vos les prender la via via radio per gratulazici, no lo accien, ben 20:30.